ne kamyu mpale anyaba kuwira masimu anyatu kuwira masimu dingi dingi dole wali wayononye naduke misine omwana wobode atambula unya ne kamyu mpale anyaba kuwira